Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ti.
1: Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Este, kami homeless.
1: Saya Woko, NBS menurut saya nih. Nongkrong bagi seserian.
2: Ya. Oke, saya Saiki, NBS menurut saya Laha Betsono.
0: Oke. Saya juga Ogoy, saya ikut mereka berdua deh. dan doa harapan
1: MBS
0: Radio, ya. Apakah?
1: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
0: mewadahi ya,
1: mewadahi.
0: Mewadahi apa nih?
1: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibrang kesannya kemarin. Ya.
0: Siapa tahu di sini nanti ada yang jual tiba-tiba brand dari NBS Radio.
1: Merangsang ide-ide kreatif.
0: Sip.
1: Buat semua pendengarnya, buat semua, karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
0: Okay,
1: semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
0: Oke.
1: Okay. Semangat.
0: Long live NBS.
1: Long live NBS. Sip. Oke. Okay.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Dan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja gak kapok kok, masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya. Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai. Dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan. Orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus, berbuat salah dengan leluasa, bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar. Sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali, susah banget karena masih teringat terus dan gak bisa lupa. Kalau itu yang kamu rasakan, semoga apa yang saya katakan ini bisa membantu kamu. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan, dan sikap yang menjatuhkan. Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang sudah menanti. Saya berdoa, semoga damai selalu di hati, semoga kebahagiaan selalu menghampiri, dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

0: seperti sepasang sepatu. Bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya ayah bisa membahagiakanmu. Kini hidup kita berubah. Ini adalah bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan. Ayah tukar senyummu menjadi tangis.
1: Narkoba bukan sahabat kita.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

0: NBS Radio.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: Halo, kami dari
1: Morning Ego.
0: Dari aku dulu ya, aku kalau misalnya dengerin ngeliat kata NBS, yang ada di pikiran aku itu adalah nyukur buang sial.

0: Gerbang sial.
1: Kalau dari aku kalau dengar atau lihat NBS tuh di kepala tuh nice banget sih.
2: Ya kalau dari aku kalau lihat NBS ya karena kita sama ya misinya. Ini cocoknya NBS itu Nubaru Dark Scan sih.
1: Wes. Nubaru Dark Scan lo.
0: Kalau gua ngelihat NBS itu tadi langsung kepikiran Nusantara bersama semesta.
1: Woi, nama PT.
3: Oke. Untuk NBS Radio, kami Morning Ego mendoakan semoga sukses terus dan
1: amin.
3: Kita mendunia bareng-bareng.
1: Mandu. Mandu.
3: Terima kasih NBS.
1: Terima kasih. Bye.
0: NBS Morning Ego,
1: let's go. Go.

0: Malam, Mbah. Permisi. Maaf, saya ada perlu sama Mbah.
1: Malam, masuk saja. Silahkan duduk. Ada keperluan apa?
0: Ini loh, Mbah. Saya ini udah lama jadi duda. Jones gitu loh, Mbah. Kok sampai sekarang saya belum dapat-dapat lagi gitu loh. Saya minta saran sama Mbah. Mungkin Mbah bisa nerawang. Mungkin ada sesuatu yang bikin saya itu sulit untuk dapat jodoh lagi gitu, Mbah. Mohon petunjuk, Mbah.
1: Kalau urusan yang lain gampang bagi Mbah. Lah, tapi ini untuk urusan jodoh. Wah, ini berat sekali.
0: Waduh, berat piye toh, Mbah? Mohon dimintain tolong kok malah berat-berat.
1: Lah, wong aku saja sampai sekarang juga masih jomblo. Gampang, solusinya gampang. Sampean jomblo, aku jomblo. Nah, kita kawin saja gimana?
0: Wah, kacau nih ini iki. Enggak, moh aku moh. Enggak mau. Ya buat ntar gue dikasih makan kembang kalau kamu pulang.
2: NBS Radio. NBS Radio. Any sounds.
3: NBS Beat.
4: Stay tuned on NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Sepasang pengantin baru, Sule dan Mimin, sedang bersiap menikmati malam pertama. Dengan wajah polos, Mimin berkata,
2: "Kang, aku ini masih perawan dan gak tahu apa-apa soal itu. Bisa Akang jelasin dulu sebelum kita mulai?"
3: "Pak."
1: "Gampang, Neng. Anggap saja punya Neng itu penjara dan punya Akang ini penjahatnya. Tugas penjahat, ya dimasukin ke sel." Mimin mengangguk paham, lalu dimulailah proses pemindahan tahanan malam itu. Selesai ronde pertama, Sule rebahan mau tidur. Tapi tiba-tiba Mimin yang merasa ketagihan berbisik manja.
2: "Kang, Akang penjahatnya kabur."
3: "Pak."
1: Sule tersenyum kecil, lalu mulai menangkap lagi penjahatnya dan mengembalikannya ke sel. Ronde kedua selesai. Tak lama kemudian Mimin kembali bersuara.
2: "Kang, penjahatnya kabur lagi."
1: Begitu terus berulang. Sampai akhirnya Sule yang sudah ngos-ngosan berkata sambil terengah-engah.
2: "Neng, penjahat yang ini tidak dihukum seumur hidup. Dia cuma tahanan kota."

0: Pak Dek, mau ke mana Pak Dek?
1: Ini keren gitu, pakai baju koko segala. Jeng di kopeah deh, tumben.
2: Tumben. Emang sering gua begini. Ini mau ke masjid tau, ada pertemuan sama bapak-bapak komplek. Mau membahas pemugaran masjid.
1: Hebat si Pak Dek, religius gitu.
2: Iya dong, makanya lu sering-sering bergaul sama gue supaya tambah religius.
1: Pak De bener, Kokom tuh jadi religius semenjak berteman sama Pak De. Jadi tiap kali Kokom lihat Pak De, teh Kokom teh selalu istighfar.
2: Sebelum enak aja lu istighfar, kagak sekali nih baca ayat kursi. Dasar Kokom.
3: Kami Homus,
4: saya Woko, NBS menurut saya nih, nongkrong bari seserian.
5: Oke, saya Segi, NBS menurut saya, laha betsono.
3: Saya juga Ogoy, saya ikut mereka berdua deh. dan doa harapan
4: NBS.
3: Stadion, ya. Apakah?
4: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
3: mewadahi ya.
4: Mewadahi.
3: Mewadahi apa nih?
4: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibrang kesana kemari. Ya.
3: Siapa tahu di sini nanti ada sesuatu tiba-tiba brand dari NBS Radio.
4: Merangsang ide-ide kreatif.
3: Sip.
4: Buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
3: Okay,
4: semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
3: Oke.
4: Okay. Semangat.
3: Long live NBS.
4: Long live NBS. Sip. Okay.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Indonesia.

Dengan siapa kamu bergaul itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Tanpa kamu sadari, sebenarnya orang-orang ini juga sangat berbahaya loh dalam hidup kamu. Seperti apa sih ciri-cirinya? Berikut adalah 5 tipe orang yang harus dan wajib banget kamu waspadai dalam hidup kamu. Yang pertama, sok baik dengan menjelekkan orang lain. Biasanya nih orang seperti ini mau terlihat baik bukan dengan cara berbuat baik, tapi dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Saya mah nyumbang 100.000, dia mah apa? Masa nyumbang cuma 5.000 doang? Duh, topeng semua tuh. Pernah gak sih kamu ketemu orang tipe seperti ini? Iya sih, emang kelihatannya baik banget. Tapi jika kebaikan itu ditambahkan dengan embel-embel dengan menjelekkan orang lain, kan sayang. Harusnya mendapatkan pahala yang segunung, tapi karena celotehan yang gak berguna, pahala itu jadi hilang. Hati-hati juga kalau kamu berada di tengah orang-orang seperti itu. Karena ingat, kalau sekarang aja dia bisa jelek-jelekin orang lain di depan kamu, jangan-jangan nanti giliran kamu yang jelek-jelekin di belakang. Jadilah baik tanpa menjelekkan. Yang kedua, naik ke puncak dengan menjatuhkan orang lain. Siapa juga sih yang ingin sukses? Pasti semua orang mau banget dan pengen banget bisa sukses. Tapi kalau sukses dengan cara menjatuhkan orang lain, enggak deh. Coba sekarang saya tanya, pernah gak tuh kamu ngelihat orang yang iri banget dengan keberhasilan orang lain, dan gara-gara melihat orang lain berhasil dan sukses, maka dia pun juga ikut-ikutan ingin sukses, tapi karena dia gak pengen berproses, akhirnya pakai cara-cara yang gak bener deh. Gak segan-segan fitnah sana, fitnah sini, senggol kanan, senggol kiri, menjatuhkan siapapun yang ada di atasnya. Sering banget kan kita menemukan orang-orang seperti ini. Akhirnya, ya mungkin saja dia berhasil, tapi dijamin gak akan bertahan lama. Karena kesuksesannya itu dibangun tidak dengan fondasi yang kuat. Gampang naik, gampang juga jatuhnya, kalau tidak diimbangi dengan karakter. Ingat, sukses secara cepat boleh-boleh aja, karena zaman sekarang semua juga harus gercep alias gerak cepat. Tapi cepat bukan berarti pakai cara-cara instan. Cepat bukan berarti kamu bebas menghalalkan segala cara. Ingat, boleh naik, tapi jangan menjatuhkan. Yang ketiga, merasa hebat dan besar dengan mengecilkan orang lain. Semua orang pastinya terlahir sebagai orang hebat. Namun, apakah orang itu terlihat hebat atau tidak tergantung dari cara dia memperlakukan orang lain. Pernah gak sih kamu berada di sekitar orang-orang yang selalu ngomongin keburukan orang lain? Kalau istilah sekarang itu namanya julid alias iri hati dan dengki. Dan hobi banget memberikan komentar-komentar pedas untuk mengecilkan orang lain. Ketika melihat rekan kerja yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum punya anak, bukan yang memberikan solusi atau doa atau saran, tapi malah kepo dan nyinyir. Makanya jangan capek-capek kerja mulu, ntar gak punya anak loh, karir gak perlu dikejar, mending kayak gue dong, tahu work-life balance. Lama-lama juga kita pasti risikan berada di tengah orang-orang yang julid seperti itu. Atau lebih parah lagi nih, bisa-bisa kita yang ketularan julidnya. Ingat, kamu bisa kok jadi besar tanpa mengecilkan orang lain. Yang keempat, merasa selalu benar dan menyalahkan orang lain. Merasa selalu paling benar adalah tindakan yang tidak benar. Apalagi ketika salah atau dihadapi dalam sebuah masalah, bukannya menerima tapi malah nyalahin orang lain. Ingat, ketika salah, ya harus mau dong bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, bukannya malah mencari korban dan mencari alasan. Ketika kamu berada di tengah-tengah orang yang selalu saja menyalahkan, gimana rasanya? Pasti gak nyaman kan? Atau bahkan deg-degan, karena bisa-bisa kamu yang jadi sasaran kesalahan berikutnya. Jadi, ingat, untuk kamu yang merasa suka menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri. Kalau kamu sudah melakukan hal yang benar, bagus, lanjutkan. Tapi kalau hal itu tidak benar, jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ingat, jadilah benar tanpa menyalahkan. Yang kelima, ambisi dan egois, inginnya maju dengan sikut kanan kiri. Benernya ambisi sih boleh-boleh aja, dan orang yang punya ambisi itu bagus. Tapi kalau ambisi yang egois alias mau menang sendiri, apalagi maju dengan cara sikut kanan sikut kiri dengan menjatuhkan orang sekitarnya, nah itu tuh yang gak boleh. Orang seperti inilah yang harusnya kamu hindari. Dan bukan hanya di dunia politik aja loh, dimana kawan bisa jadi lawan, tapi di dunia pekerjaan pun kadang ini sering kita temui. Terlihat sebagai teman tapi ternyata nusuk dari belakang. Terlihat seperti rekan, tapi ternyata rela menyingkirkanmu demi meraih jabatan. Duh, bahaya ya. Niat sih boleh ada, ambisi juga boleh tinggi. Tapi jangan sampai itu jadi alasan untuk kamu sikut kanan, sikut kiri. Ingat, kamu bisa kok maju tanpa menyingkirkan. Itu dia 5 tipe orang yang harus kamu hindari. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kamu menjadi salah satu dari 5 ciri orang tersebut. Oke? Okay?

0: fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
2: Hey, saya Andi Yuda Aswandiar. Saya senang sekali berada di NBS ini. Dan menurut saya NBS itu tepat pada zamannya. Tapi pasti pengen tahu ya singkatannya. Udah tahu semua. Tapi kalau buat saya singkatan NBS adalah ngagambar bareng, Pe. Senang. NBS. Ngagambar bareng, senang. Apalagi sendirian ya, asik sekali ya. Jadi saya berharap dan berdoa semoga NBS ini terus bergerak, influence-nya makin meluas, makin berdampak, sehingga banyak sekali orang-orang terinspirasi dan tergerak. Jadi bukan sekadar mendengar, melihat, tapi tergerak dan mengubah menjadi lebih baik, lebih keren lagi. Bravo NBS.
3: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.
4: Are you Stones lovers? Here we go.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Budi baru pulang kerja pagi-pagi buta. Begitu masuk rumah, ia mendengar suara aneh dari kamarnya di lantai atas. Deg-degan, ia langsung lari naik. Begitu pintu kamar dibuka, ia melihat istrinya terlentang di kasur, telanjang, penuh keringat, dan terengah-engah. Melihatnya, Budi pun bertanya dengan panik. "Astaga, ada apa ini? Kamu kenapa, sayang?" Lalu istrinya menjawab, Aku kena serangan jantung." Mendengar itu, spontan Budi langsung lari ke bawah mau menelpon ambulans. Baru saja mau tekan nomor, anaknya yang baru umur 5 tahun datang dengan wajah seperti yang mau menangis dan berkata polos, "Papa, papa, Om Doni sembunyi di lemari, nggak pakai baju." Budi pun jadi kaget, banting telpon, langsung lari lagi ke atas. Ia buka pintu lemari dan benar saja, Om Doni, saudaranya sendiri, jongkok telanjang bulat, gemetar ketakutan di pojok lemari. Melihatnya, Budi langsung marah. "Kurang ajar, istriku kena serangan jantung, kamu malah telanjang bulat nakutin anak kecil."

Satu kata, tujuh huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba, takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan, bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: saya Tasya Bekalel. Kalau ingat radio, pasti langsung ingat NBS. NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: Nasihat untuk perempuan. Kenapa saya bilang nasihat untuk perempuan? Karena di sini saya akan membahas tentang pilihan hidup. Ya, pilihan hidup. Sebagai seorang perempuan atau wanita, Anda punya pilihan untuk memilih pasangan hidup Anda. Dan di dalam Anda memilih pasangan hidup Anda, nasihat saya adalah Anda harus memilih pilihan yang tepat. Sepintar apapun Anda hari ini, kalau pasangan Anda, pilihan Anda sudah tidak baik, besar kemungkinan Anda akan tidak baik. Ibaratnya, Anda memilih seorang sopir. Lelaki itu adalah pemimpin. Pemimpin dari wanita. Anda salah memilih sopir, sopirnya ugal-ugalan, sopirnya mabuk-mabukan. Lah kalau dia membawa Anda nyemplung ke jurang, tabrakan, apa yang akan terjadi? Ya. Maka daripada itu, sebagai seorang wanita, Anda harus bisa memilih. Ya, memilih itu penting. Kenapa? Karena hidup itu cuma sekali. Anda hidup cuma sekali, dan salah saja pilihan Anda dalam memilih suami Anda, pemimpin Anda, apa yang akan terjadi kepada diri Anda? Apa yang akan terjadi? Seperti yang saya katakan tadi, sepintar-pintarnya Anda hari ini dalam merias diri Anda, dalam melakukan hal yang lain, tetapi ketika Anda sudah memilih pasangan hidup, pemimpin Anda, sopir Anda, itu sudah salah. Maka hati-hati dengan semua itu. Oke? Apa maksud saya menyampaikan hal semacam ini? Karena saya sebagai seorang lelaki, terus terang saja, saya terkadang kasihan melihat banyak sekali wanita yang tidak diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Sehingga wanita yang dulunya mungkin terlihat luar biasa, cantik, ya, hebatannya sangat luar biasa, cerdas. Tapi ketika sudah salah memilih seorang lelaki sebagai pemimpinnya, lihat apa yang akan terjadi. Kecerdasan, kemampuan dia itu seolah-olah tidak akan berarti dari semua itu. Oleh karena itu, silakan bagi Anda seorang perempuan, pilihlah lelaki Anda dengan baik. Memilih itu penting karena hidup cuma sekali. Jangan pernah berharap lelaki yang baik sebelum Anda memperbaiki diri Anda. Bang Ruli, saya kepengen lelaki yang seperti ini, seperti itu. Tetapi Anda sendiri saja sudah tidak memperbaiki diri Anda. Silakan perbaiki kualitas Anda, perbaiki diri Anda. Saya yakin, lelaki seperti apapun, baiknya yang Anda inginkan, insya Allah akan datang kepada Anda. Percayakan kepada Tuhan, lakukan yang terbaik untuk diri Anda sendiri dan untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada Anda. Terima kasih. Saya Erlo Supiawan. Salam inspirasi.
2: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
10: NBS Radio.
11: Any sounds.
12: NBS Indonesiaku.

0: sound. Any sound.
1: Oke, sore buat MBS Radio yang dengerin di jalan, di kantor, di rumah, atau di kafe, atau bahkan di tempat workshopnya kali. Ketemu lagi dengan Fox di sini sampai jam 5 sore, di jam 3 sore. Ketua

Halo saya buat Reni Yulianti. Beri join di kapsul waktunya NBS TikTok. Thank you for join di sini ya. Salam kenal dari Arvox. Ya salam kenal buat Ron Gian dan Yusuf Lambreta yang mampir di kapsul waktunya NBS.

Oke, selamat sore buat Sobat NBS Radio. Selamat dengerin di acaranya Kapsul Waktu dari jam 3 sampai jam 5 sore bersama Arfox sore ini. Temanya mengenai hari ini mengenai nongkrong sambil ngonten. Kenapa ya? Sambil dengerin lagu-lagu yang saya puterin, kita bahas komennya ya. Yuk, lanjut.

hari ini ya. Oke, sobat-sobat NBS Radio yang dengerin di jalan atau lagi istirahat kali di rumahnya sambil ya sambil chit-chat sama temennya, chatting gitu sambil nulis apa gitu. Saya coba bikin suasana berbeda ya. Saya pengen nyanyi, siapa tahu bisa menghibur teman-teman sobat NBS atau sobat-sobat Kapsul waktu sore ini. Satu lagu lama dari Mike Learns to Rock.

25 minutes from Mike Learn to Rock. 25 minutes too late. Wah, telat kenapa ya? Okay, this is next song from Muse. Untuk yang suka Muse, saya putarin lagu ini.

I just wanted to hold the kapsul waktu, so don't go anywhere. Any sound by NBS Radio masih sampai jam 5 sore kita di sini ya, gabung di acara kapsul waktu. Barusan itu adalah Muse, Starlight. Mungkin yang baru tahu bahwa itu adalah lagu Muse, salah satu dari album yang terbaiknya Muse tuh, Starlight. Okay, next, thank you buat, ada lagi yang join sini, ada Qs join, thank you Qs. Sambil denger acara kapsul waktu ya. Oke, kita puterin lagi lagu yang lain. Sami-sami, salam kenal Qs.

0: Okay. Saya punya lagu bagus ini. Ada lagu bagus dari Ramones. Ini saya belum pernah bawain di acara ini ya. Mudah-mudahan bisa. Kau pernah main ini? Oh. Pernah main di situ juga, Om? Kius pernah main di sini di NBS Radio? Sip. Wah, thank you Kius. Udah mampir di NBS Radio, mungkin pernah kesini dengan band atau dengan sendiri. Kius. Wah, bandnya namanya apa? Pernah di sini, pernah tampil di acara Indie Box mungkin ya, Kius? Voodoo More pernah hampir pit. Oh, thank you ya.
1: Hah? Pas yang di studio 1.
0: Pas yang di studio 1 kayaknya ya. Atau di studio Taman Sari nih. Voodoo More. Kapan-kapan mampir ke sini lagi nih, Kius. Oke, saya puter ini deh tadi. Oh, Taman Sari dong mainnya. Di Taman Sari. Asik. Ada request nggak pengen lagu apa? Siapa tuh saya bisa bawain. Oke. Okay. Kius, saya tunggu requestnya. Kalau ada request, siapa tuh saya bisa bawain ya. Satu lagu dari Sweat.

good humor. Oke, nanti good humornya. Saya nggak bisa bawain lagunya nih. Tapi ada lagunya di sini kayaknya.

Okay. Thank you yang udah dengerin di app secara kapsul waktu. Thank you semua buat sobat-sobat kapsul waktu yang udah komen di sini seperti Kius. Saya tunggu komen-komen lainnya di sini, mau ngetap-ngetap di sini juga silahkan. Atau mau request di sini juga. Thank you buat Kius Fudumor. Bandnya keren. Sukses ya. Oke, sorry Chandra, apa kabar? Ini brother Chandra dari Jakarta. Semoga kabar baik ya. Oke. Sukses buat Fudumor. WK. Amin. Amin ya. Saya doain sukses buat Fudumor. Assalamualaikum sore Kang. Sore. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kang Chandra. Ada mobil bekas Bandung juga join di sini. Thank you. Kami bulan Agustus mesan lagi kan. MP-nya ada di NBS juga di Indi Braga. Wise. Kang Sandiaga Uno. Oke. Thank you.

Oke, air dan api. Kayaknya kalau dicampur air dan api bisa jadi air anget ya. Oke, lanjut. Terima kasih buat Utet. Halo Utet, apa kabar? Semoga kabar baik di sana ya, yang mau traveling. Semoga lancar perjalanannya. Thank you udah join di sini. Juga buat Qs masih di sini. Thank you buat Chandra, teman-teman saya. Satu lagu dari 5 Minutes.

Aduh, lagunya request patah hati ya, Dek. Ada yang lagu pengen lagu patah hati. Nanti saya puterin, saya bawain ya. Thank you buat Rimbila. Thank you buat Koyong join di sini. Thank you udah teman-teman yang udah join di sini ya. Udah banyak di sini yang join di sini. Thank you. Thank you, thank you. Saya mau bawain lagu yang mengenai patah hati ya. Aduh, nasi padang kayaknya sore-sore ini asik nih. Nasi padang, bolehlah dikirim nasi padangnya, ya, di tap-tap aja di sini. Utet, apa kabar? Thank you nasi padangnya. Oke, mau lagu apa nih, Utet? Kalau mau ngasih nasi padang, saya nawarin mau lagu apa. Tapi mudah-mudahan saya bisa bawain ya. Oke. Ada lagu ini nih. Apa ya? Mau lagu Indonesia atau lagu luar ya? Oke, ini aja deh. Thank you. Thank you Padang Rice-nya, thank you. Utet, thank you. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang lainnya silahkan. Apa nih? Oke, thank you. Nasi kebuli atukah kali-kali? Oke, mauin lagu ini ya. Goyang sedikit.

Tuh buat Rin bilang sendiri aja masih bisa bahagia. Betul banget Ted. Sendiri masih bisa bahagia asal kita tahu cara kita menikmati hidup. Lagunya lagu Ade banget ini. Makanya saya langsung putar lagunya. Halo pijat kebugaran. Seneng ya di sini ya, namanya aneh-aneh ada pijat kebugaran. Tadi ada apa ya? Tadi saya ada yang mampir tuh lagu, ada Velvetline Radio Hits. Thank you udah ngasih thumbnya, ngasih jempolnya. Thank you buat Utet udah ngasih makan padangnya ya. Thanks Om Arif, sama-sama. Oke. Ini saya puterin, lagu. Nanti dikirim kasih padang lagi. Boleh dong Rin, dikirim nasi padangnya ya, jangan lupa. Ini lagu dari oh ini apa, siapa ya? Oh ini nih. Ini kayaknya lagu ini enak nih. Buat sore-sore gini, lagu ini enak.

Lebih indah suasana suara ini kalau ditemani yang terkasih ya. Dimanapun tuh pasti lebih indah. Tinggal dibungkus nih tuh. Oke. Mau lagu apa nih buat Utet? Oke, Van Deryov. Om sama siapa di sana? Sama ada OPP di sini namanya Apit ya. Cowok keren di sini nih. Ada Apit di sini. Cuma berdua kita di sini di Taman Sari 60. Kapan-kapan mampir ke sini ya. Lihat siaran langsungnya di sini di NBS Radio. Di sini nanti ada kafe namanya Any Eatery. Nanti mudah-mudahan awal Juni itu buka. Jadi ada tempat nongkrong di NBS Radio, di Any Sound by NBS Radio ada Any Eatery maksudnya. Nanti mau aku kesana. Oh, wajib. Nanti kalau udah buka kafenya datang sini nongkrong di sini, tempatnya enak banget. Pasti saya bilang pasti enak banget tempatnya. Ya. Yeah. Aduh, thank you Ted. Aduh, saya jadi malu udah dikirim donat nih. Saya belum ngasih apa-apa nih. Nanti diajak bakmi aja ya. Yamin manis ya. Kang Mus. Oke. Satu lagu dari saya pengen mendengar. Halo sobat-sobat NBS yang baru dengerin di jalan atau di kantor, mau kantornya mau tutup kayaknya jam kerjanya ya. Ketemu lagi dengan R-Fox di Kapsul Waktu. Satu lagu dari Keen, Everybody Changing. Donatnya buat yang OPP ya. Oke. Okay. Tuh, donatnya buat yang OPP tuh. Apit lagi main handphone. So, Everybody Changing.

Okay, everybody change. Ya, seperti kita tuh selalu berubah ya. Ketika kita balita, belajar berjalan. Terus ketika kita udah mulai bisa belajar lari, itu umur-umur 5 tahun ya, mulai menjelajah lari ke sana kemari gitu ya. Terus ketika SMP mulai sering nongkrong ya sama teman-temannya, teman-teman sekolahnya, teman SMP. Nah, nyambung dengan nongkrong nih. Kenapa ya sekarang kalau nongkrong tuh kadang-kadang kita pasti atau otomatis sering ngonten ya. Entah itu apa yang kita minum, entah itu apa yang kita lihat, entah itu posting temennya yang lucu-lucuan. Kenapa ya sambil ngonten ya? Buat Rin Bila, komen di sini. Atau buat teman-teman yang lain yang baru hadir di sini, boleh komen kenapa sih nongkrong sekarang sering sambil ngonten ya? Apakah dia termasuk salah satu influencer atau content creator? Silakan komen di sini. Kenapa ya? Apakah punya side effect yang positif buat apa? Buat yang konten, dia dapat sesuatu reward dari apa hasil konten kreatornya. Silakan komen di sini, tap di sini ya. Kita santai sambil dengerin lagu. Buat Rin Bila, kalau nongkrong sering konten nggak? Saya pengen tanya nih. Okay. Sambil cek teman-teman di okay, belum ada dari WhatsApp. Ah, kalau Rina mah nggak sambil ngonten, nongkrong aja, tapi kalau di TikTok bisa dapat koin. Keren, Rina keren nih. Mekwek-kwek belum pede buat ngonten. Nggak apa-apa. Tapi sambil nongkrongin TikTok aja bisa dapat koin. Nggak apa-apa, itu udah keren kok. Suatu saat nanti bisa ngonten di TikTok atau nonton di sosial manapun, sosial media manapun, siapa tahu dapat sesuatu ya dari situ ya. Sukses terus Rina, nggak apa-apa, dicoba aja. Juga buat teman-teman yang lain, nongkrong sambil ngonten, kadang sambil orang sambil jalan kemanapun tiba-tiba dia ngonten di jalan sambil bercerita sama-sama, nanti pede kok buat ngonten, saya yakin, asal dapat materinya apa yang cocok dengan Rina. Okay. Mau lagu apa nih, Rin?

Oh iya, saya punya lagu enak nih. Pasti tahu pada lagu ini.

Terima kasih, best I ever had. Wow, terbaik yang pernah saya punya ya. Oke, gak apa-apa Rin. Selamat, hati-hati di jalan. Thank you udah join di TikTok Kapsul Waktunya ya. Ketemu lagi minggu depan, insyaallah, sama saya. Masih di jam yang sama. Oke.

It's a You and Me song from Wanna Dice. Oke, okay, membawa kita ke jam 4:30, kurang 2 menit nih di waktu di Taman Sari 60. Masih bersama Arfox di Kapsul Waktu. Oke, okay, saya pengen puterin lagu buat sobat-sobat NBS Radio. Satu lagu dari The Adam.

Oke, sobat-sobat NBS, masih di acara Kapsul Waktu bersama Arfox hari ini ya. Oke, kita mulai lagi ya. Tadi dua lagu yang saya puterin ada dari The Adams, Timur, dan Pas Band, Merindu featuring Bunga Citra Lestari. Next song called Don't Go Away by Oasis.

to my paradise. Mungkin the last song dari saya. Terima kasih untuk tetap stay tune, ketemu di kapsul waktu minggu depan. Jangan lupa Any Sound by NBS Radio for anybody, anywhere, anytime. Satu lagu terakhir dari saya ya.

Karena saya lahir di Bandung, saya putarkan lagu ini. Pas band kesepian kita. Terima kasih. Ketemu lagi next week di acara dan jam yang sama, Kapsul Waktu. Terima kasih Sobat MBS Radio. Terima kasih Sobat Kapsul Waktu TikTok Live.

0: ada brother ini. Sip, eh, ketemu tuh men di sini, eh. Ah, Ces? Hai. Ini pemain keyboard handal ini.
1: Tahu?
0: Eh, tahu lah, Ces. Kayak asik

0: kasih semuanya. Ketemu lagi next week ya. Yeah. See you next week.
1: Utarakan jarang ke.
2: Tapi utara
3: Daman ini udah lama, woi. Kangen ini. Ini banyak bandnya ini ntar nih. Kayaknya belum bisa.
4: Any sounds.
5: NBS Radio.
6: Any sounds. NBS Indonesiaku.

Kami dari Balkoni, saya Barus. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari New Broadcasting Syndicate. Doa dan harapan buat NBS selalu mengudara dan menyediakan tempat untuk musik-musik ekstrim bawah tanah. Yeah.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Tes kelemotan otak, jawab cepat, jangan kebanyakan mikir, baca satu persatu, jangan lompat-lompat, fokus ya. Bagian 1, permainan konsentrasi warna. 1, kertas HVS warnanya apa? 2, awan warnanya apa? 3, tisu warnanya apa? 4, sapi minum apa? Kalau jawab susu, wah, konsentrasimu terganggu. Jawaban yang benar, sapi minum air. Bagian 2, warna dan logika. 1, rambut kamu warnanya apa? 2, alis warnanya apa? 3, aspal warnanya apa? 4, kelelawar tidurnya kapan? Kalau jawab malam, salah. Kelelawar itu tidurnya siang hari. Bagian 3, makanan hewan. 1, warna cendol apa? 2, daun kelapa warnanya apa? 3, warna rumput apa? 4, jerapah makan apa? Kalau jawab rumput, itu keliru. Jawaban yang benar, jerapah makan daun. Coba hitung salahnya berapa. Pasti kalian senyum sendiri kan? Iya kan?
2: NBS Radio.

0: saya Noi Javajaev. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai biar sehat. Dan saya juga berdoa dan punya harapan buat NBS semoga selalu sukses dengan acara-acaranya, dengan program-programnya, dan kedepannya menjadi salah satu radio yang terbesar di Indonesia.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Seringkali kita mendengar kata ikhlas. Dan kita pun tahu bahwa ikhlas itu perlu. Tapi pada pelaksanaannya, apakah benar-benar dilakukan? Belum tentu. Bukannya tidak mau, tapi mungkin karena tidak semua orang mampu. Ikhlas itu belajarnya sekali, tapi ujiannya akan terus-menerus ada berkali-kali. Belajar untuk mengerti bahwa tidak semua yang diharapkan akan menjadi kenyataan. Belajar untuk menyadari bahwa hidup tidak selamanya indah. Ada kalanya dia mengizinkan kita untuk melalui derita. Kadang rencana kita dibelokkan. Kadang kita harus kehilangan. Kadang kita harus merelakan. Kadang yang kita pikir berharga justru malah diambil oleh dia. Di saat semua cara sudah kamu coba dan kamu masih belum mampu untuk menerima, belajarlah untuk let go and let God. Percaya, sabar, ikhlas. Percaya. Stop worrying and start trusting. Tidak ada gunanya kamu khawatir dan gelisah, tapi percayalah kalau Tuhan punya rencana. Dan biarlah dia yang bekerja. Sabar. Iman itu bukan hanya percaya akan caranya, tapi juga percaya dan sabar bahwa semua akan indah pada waktunya. Dan ikhlas. Jangan pernah menyesali dan menangisi apa yang sudah terjadi. Tapi terima apapun hasilnya dengan sukacita dan tetaplah bersyukur segala perkara. Ingat, saat Tuhan belum memberikan apa yang kamu minta, bukan berarti kamu ditolak olehnya. Tapi di situ, kamu diajarkan untuk ikhlas dan percaya.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. Baby,
3: let's go! Playing the music you loved. NBS Radio.
4: Any sounds.
1: Indonesia Kini.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: NBS Radio.
1: Di balo di sana.

0: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya, untuk memudahkan proses pendauran ulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: Fakta-fakta dunia.
3: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
1: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
4: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Tiga remaja, Joko, Bambang, dan Udin, pernah berwisata ke Tanjung Kodok. Di sana ada mitos, jangan menginjak kodok. Nanti kalau menikah, dapat istri atau suami jelek. Udin, yang mukanya memang paling amburadul di antara mereka, mengingatkan, "Eh, serius, jangan ada yang nginjak kodok." Joko dan Bambang tertawa. "Hahaha, itu mah tahayul." 10 tahun kemudian, mereka reuni di rumah Udin. Joko datang duluan, membawa istrinya. Begitu melihat, Udin berbisik, "Tuh kan, pasti dulu kamu nginjak kodok ya, Jok."
2: Pak.
1: Mendengar celutukan Udin, Joko cuma cengengesan. Tak lama kemudian, Bambang datang. Istrinya bahkan lebih jelek daripada istri Joko. Udin pun hanya geleng-geleng kepala. "Wah, ini sih pasti dulu nginjek dua ekor kodok sekaligus," ujar Joko sambil menahan tawa. "Kalau gitu, mana istrimu, Din?" tanya Bambang. Kemudian Udin dengan santai menjawab, "Istri saya lagi bikin minuman." Tak lama, seorang wanita cantik keluar dari dapur. Parasnya mirip Luna Maya. Joko dan Bambang langsung melongo.
3: "Astaga, cantik banget," kata mereka hampir bersamaan.
1: Istri Udin tersenyum, "Terima kasih." Joko bertanya, "Jadi Udin waktu itu nggak nginjek kodok ya?" Istri Udin yang mendengar itu tertawa kecil lalu berkata, "Mas Udin memang nggak nginjek kodok, tapi saya yang nginjek 5 ekor kodok sekaligus. Ya, beginilah akibatnya."
4: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: MBS Radio.
1: Halo, saya Imam Kelana. Jika ulangi lagi, boleh? Deg-degan nih. Halo, saya Imam Kelana. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Andi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beteng sebeh.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Terminal.
1: Ziva, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Scott.
11: I'm Bob.
12: I'm Cliff.
13: And we're the Moffitts.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott
16: from Weezer.
17: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
18: Any sounds.
19: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
18: Any sounds.
20: '80s Collection. NBS Radio.

0: Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk! Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-6033-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Free call 0800-140-1928. Instagram @VivaCelebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.
1: Hear me now.
2: Ziva, Bruno y Amor.
3: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: Hi, I'm Charlie Puth.
10: Hi, this is Paul McCartney.
11: Hi, I'm Scott.
12: I'm Bob.
13: I'm Clint.
14: And we're the Moffats.
15: Hi, this is Rivers.
16: And Scott from Weezer.
17: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
4: NBS Radio.
18: Any sounds.
19: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Saya Wanggi Hud. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.
1: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Hey!
2: Yes, yes.
1: Coming home was...
3: Saya Woko. NBS menurut saya. Nongkrong bagi Cecilia.
4: Okay. Saya Segi. NBS menurut saya. Nah, betsono.
1: Okay. Okay. Saya juga Ogoy. Saya ikut mereka berdua deh. Dan doa harapan buat
3: MBS,
1: MBS Radio. Ya. Apakah?
4: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
1: mewadahi. Modal apa nih?
4: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibran kesannya kemarin, ya.
1: Siapa tahu di sini nanti ada yang tiba-tiba brand dari NBS Radio.
4: Merangsang ide-ide kreatif.
1: Sip.
4: Buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
1: Okay.
4: Semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
1: Oke.
3: Okay. Semangat.
1: Long live NBS.
4: Long live NBS.
1: Okay.

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

sayang kita hanya

0: Hidup ini indah, asalkan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas yang dalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Kamu harusnya bersyukur, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, kamu harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Banyak dari mereka, dari sejak lahir, tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah, banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah, banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu. Sesulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu, sadarlah, selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu. Berterima kasihlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, bersyukurlah, karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah, karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah, karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah, karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah, karena itulah cara Tuhan mengajari kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: J-Lo.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Radio.

Halo, saya Sultan. Jika saya melihat huruf NBS yang ada di dalam pikiran saya adalah singkatan dari ngalirkeun bersama Sultan. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga bisa menjadi wadah penghubung kolaboratif antara teman-teman kreatif di kota Bandung. Pokoknya mah lancar terus, maju dan jaya, jaya, jaya.

Halo Sobat NBS, saya suara saja. Kalau saya dengar NBS, yang terlintas dalam pikiran saya adalah nyanyi bersama suara saja. Doa dan harapan untuk NBS, semoga terus berlayar, semoga terus terbang, sukses selalu, dan semoga tetap menjadi NBS yang saya kenal. Amin.

Bright Phone Photography. Kami berdiri dari tahun 2022. Tujuannya sebagai sarana untuk belajar bersama, mengeksplorasi dan menyalurkan minat fotografi memakai telepon seluler, handphone, smartphone. Begitu banyak momen penting, inspiratif dalam keseharian hidup kita yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Bisa jadi berkaitan dengan diri kita, keluarga, sahabat, orang-orang yang kita temui di jalan, lingkungan tempat tinggal, alam, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, banyak sumber belajar yang bisa kita explore, waktu yang bisa kita optimalkan untuk bisa menangkap momen-momen tersebut dengan alat yang terkesan biasa dalam genggaman dan kendali kita, yaitu smartphone. Mari belajar dan berkarya bersama, saling berbagi ilmu serta pengalaman dalam dunia phone photography di Bright Phone Photography. Bright Phone Photography, sahabat yang menerangi.